0: Fantastic Head Start with GMHR.
1: With GMHR.
2: GMHR will continue
0: right after this.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

Kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

with me, dengarkan ya on GMHR pagi-pagi ini Rockstars. Diputerin lagunya 1975 with somebody else. Lagu yang sebenarnya kalau pagi-pagi itu agak bikin gak semangat ya. Gara-gara kayak ya lagu yang menceritakan tentang sedihnya dan perasaan campur aduk nih ngelihat mantan lo udah sama orang lain. Bah, itu emang perasaan yang ya bakal dirasain sih sebenarnya. Ya kapanpun tak mungkin udah pernah atau belum pernah. Tapi kalau belum pernah semoga jangan deh ya. Karena emang rasanya kalau misalnya sama mantan kayak gitu ya campur aduk sih, sedih iya, kesel iya, segala macem. Karena masa lalu kan, kenangan-kenangan yang mungkin indah atau mungkin kayak pahit gitu. Tapi mendingan kalau menurut gue sih Rockstars ya, kita fokus ke yang masa depan aja daripada ngomongin yang mantan gitu kan. Lagunya yang ngomongin pasangan masa depan aja, pasangan selanjutnya gimana gitu kan. Karena ini ada lagu-lagu lain juga yang masih bakal gue puterin. Salah satunya lagu Training Season dari Dua Lipa. Yang ini menariknya katanya lagu ini tuh ditulis Dua Lipa setelah melewati sederet kencan yang gak sesuai sama harapan gitu ya. Salah satunya sama gue kalau gak salah. Gak sesuai harapan dia kalau itu ya. Nah lewat lagu itu, Dua Lipa ini menggambarkan keinginannya buat punya pasangan yang matang secara emosional. Bahkan dia tuh milih kata-kata dalam liriknya ini dengan hati-hati. Karena nganggep kata-kata yang terus diucapin bisa jadi semacam mantra nih Rockstars ya. Dan sekarang ketahuan tuh, terlihat ya hasil manifestasinya. Dua Lipa akhirnya menikah dengan Callum Turner pada 31 Mei 2026. Dan fun fact-nya, tanggal rilis Training Season ini adalah di 16 Februari 2024. Jadi ini tuh bertepatan dengan ulang tahunnya Callum Turner. Jadi gak tahu apakah ini adalah suatu coincidence atau bukan gitu kan. Tapi yang pasti menarik itu adalah suatu hal yang ya gak tahu, kadang-kadang emang universe kayak gitu ya, gak ada yang tahu. Dan jalannya kayak nyambung aja gitu. Kita doain semoga langgeng-langgeng aja. Dan langsung aja kalau gitu ya, gue puterin ini dia, Training Season by Dua Lipa on GMHR.

Sawadika. Ini adalah satu lagu barunya Lisa yang emang ada di mana-mana. It got a mixed review, mixed feeling dari orang-orang ya, rockstars. Ada yang sukanya suka banget, ada yang kayak aduh ini kayaknya bukan yang gue banget deh. Kayak gue prefer Lisa yang kemarin apa segala macam. Ya yeah, well, everyone's entitled to their opinion. Tapi kalau gue sih personally suka sama lagunya ya. Apalagi buat mulai pagi-pagi kayak gini, kayak bikin semangat gitu ya, karena banyak hal yang menurut gue bisa bikin semangat rockstars ya. Dari mulai lagu, dari berita-berita baik, kayak kemarin tuh Indonesia yang akhirnya raih emas pertama di Asian Games 2026. Yo, congratulations. Ini dia, membanggakan setelah sebelumnya banyak medali perunggu. Ini mentang-mentang perunggu lagi naik, jangan medali perunggu semua rockstars ya. Ada medali emas pertama nih ya, yang diraih dari cabang bulu tangkis. Apalagi kalau bukan ini ya. Jadi Muhammad Zaki Ubaidillah, dia jadi penentu kemenangan Indonesia. Jadi Zaki di final mengalahkan Wang Hongyang 2 game langsung ya, dan membawa Indonesia menang 3-2 atas China. Jadi ini adalah suatu prestasi bagi atlet muda ini ya, baru berusia 19 tahun dan udah membawakan akhirnya ini momen bersejarah, medali emas. Dan fun fact-nya rockstars, emas beregu putra ini jadi yang pertama buat Indonesia di Asian Games sejak 1998. Artinya Indonesia harus menunggu 28 tahun untuk kembali meraih emas di nomor beregu putra bulu tangkis ya. Jadi sepanjang gua hidup, baru ini gua ngelihat, gua ngerasain Indonesia di Asian Games meraih medali emas di beregu putra bulu tangkis ini. Akhirnya rockstars ya. Mungkin lo ada yang ngerasain juga yang sama, atau lo ada yang 1998 gue udah pernah kok ngerasain, gue udah nonton langsung tuh. Kalau gue belum sadar tuh, belum ada tuh ya rockstars ya. Gimana menurut lo, dan kira-kira prediksi lo akan dari cabang apa lagi, atau mungkin lo penasaran pengen ngelihat yang mana lagi, karena pasti masih banyak yang lain-lainnya ya yang ditunggu-tunggu, sama kayak lagu yang lain yang masih gue bakal play buat lo yang udah nunggu-nunggu. And next up ada satu lagu dari Silk Sonic, Bruno Mars and also Anderson .Paak with Skate that I will be played for you this morning. Jadi buat lo yang pengen request lagunya juga feel free, karena gue masih bakal nerima requestan lagu lo sampai jam 9 pagi nanti. Only on GMHR. Let's go.

0: Can you come through?
1: Yes, baby.
2: Give your day a fantastic head start with GMHR.
3: With
2: GMHR. GMHR will continue right after this.
4: Right after this. Right after this.
5: Get ready.
6: Get ready.
5: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight.
6: Highlight.
5: TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
7: Kalau HP lo lowbat, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
5: Rockin' Health.
7: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, Rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat indikatornya kelihatan. Kalau manusia, belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Man Media with me dan rekan dia still here on GMHR pastinya ya, nemenin lo satu lagu dari The Weeknd, Can't Feel My Face. Ah ini nih, gimana siapa yang bakal nonton The Weeknd, karena pastinya The Weeknd akan manggung Weeknd ini. Ini rame banget ya, ini seru banget ngelihatnya. Story temen gue udah mulai dipenuhi oleh pengambilan tiket konser The Weeknd ini. Yang ini pastinya akan ada besok dan juga hari Minggu ya. Jadi tanggal 26 sampai 27 September 2026 di JIS tuh. Jadi day 1-nya hari Sabtu, day 2-nya itu hari Minggu ya. Ini nanti akan dimulai sekitar jam, katanya kalau di weekendnya tuh malam ya, jam tuh 20.50, tapi udah mulai dibuka sekitar jam 2, jam 3. Wih, keren banget ya. Tapi yang gue agak-agak iri tuh ngeliat yang VIP itu kayak menarik banget ternyata, kayak paketnya, gue di bag isinya itu, kayak ada kamera analognya, terus ada yang lain-lainnya, terus kayak merchnya lucu-lucu banget, kayak aduh pengen banget ya. Mentang-mentang baru gajian langsung kayak berasa orang paling kaya sedunia rockstars ya, langsung pengen VIP-nya The Weeknd. Tapi gak cuma The Weeknd doang ya, besok tuh juga ada bukan cuma besok, tapi mulai hari ini ya, itu udah bakal mulai day one pesta pora nih rockstars. Siapa yang bakal nonton? Hari ini, besok day 2, terus juga minggunya day 3, dan ini tiketnya udah pada sold out ya. Ini kalau misalnya dari web resminya udah gak ada, tapi kalau misalnya lo nyari WTS-WTS-an di Threads, di X atau Twitter, dan lain-lain, harganya udah pada dinaikin gila-gilaan banget. Lo nonton gak?
1: Enggak.
0: Enggak ya, kemarin tuh gue lihat yang paling parah tuh day 2. Day 2 itu harga aslinya sekitar 300 ya kalau gak salah di web. Sama teks dan segala macam ya, nggak jauh lah dari segitu. Ada yang jualnya 1 juta. Jadi kayak tolong ya, calo di tempat aja kalah sama lu, jahatnya. Udahlah, kalau misalnya nyari untung nggak usah segitunya, yang baik-baik aja jadi orang rockstars ya. Aduh, ini kan orang-orang yang nggak punya tiket jadi bingung ya. Yang mau nonton, yang emang fans beratnya, misalnya dari dua siapa tuh, Ceylon 7 yang makanya pada diburu kan. Nanti mereka nggak kedapetan, terus mahal, kepikiran nggak bisa tidur rockstars ya. Jangan kayak gitulah. Jadi orang tuh baik-baik aja ya. Bantu sesama nih. Ya. Daripada bikin orang nggak bisa tidur, lo juga nanti nggak tenang ya, nggak bisa tidur malam-malam ya. Atau mungkin ada yang nggak bisa tidur walaupun udah nggak ngelakuin hal-hal tersebut nih. Rockstars ya. Gimana kemarin tidurnya? Ada gak yang susah tidur? Mungkin ada yang pagi nih berasa masih ngantuk. Atau ada yang udah tidur nih, lo kayak merasa udah cukup, tapi kayak tetap badan tuh berasa capek nih ya. Nah emang banyak hal yang sebenarnya mempengaruhi tidur itu ya. Dari mulai kualitas tidur tuh, lo kegiatannya, olahraga dan segala macam, dan hal-hal tersebut yang biasanya terakumulasi sampai biasanya di malam hari ada yang orangnya pelor kayak gue, kayak tidur ya udah bisa tidur aja. Tapi ada nggak dikit juga orang yang susah untuk sekedar tidur ya. Dan biasanya banyak tuh yang dilakukan, dari mulai akhirnya jadi doom scroll.

calling aja, atau akhirnya mandi tuh biar lebih gampang tidur, buat teh anget, nonton film, atau ya udah bangun sekalian aja, tunggu sampai ngantuk banget ya. Nah makanya gue pengen nanya nih, kalau biasanya lo lagi susah tidur malam-malam, biasanya apa yang lo lakukan? Entah itu biar bisa tidur atau entah itu biar ya melakukan sesuatu aja gitu, Rockstar. Coba dong kasih tahu ke WhatsApp-nya kita di 0815 1987 6876. Boleh lo chat, boleh voice note juga biar gue puterin, atau langsung aja ke live TikTok kita di @therockinglife on TikTok. Nanti bakal gue bacain sekalian. Kalau mau request-request lagu bakal gue puterin juga, kayak requestannya Pablo S. Pacroll, Touch My Body from Mariah Carey, yang udah langsung bakal gue puterin karena gue masih nemenin sampai jam 9 only on The Rockin' Life.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Welcome to Game HR, still with me pagi-paginya Rockstars. Diputerin lagu-lagu yang tadi udah di request ya. Ada Mariah Carey with Touch My Body yang emang enak banget ya. Atau lo punya lagu requestan yang lainnya, feel free to just text us at our WhatsApp pastinya di 0815198786876, atau boleh juga sekalian jawab topik kita pagi hari ini ya. Karena gue tadi masih nanyain topik hari ini itu adalah kalau misalnya lo lagi susah tidur, biasanya apa hal yang lo lakuin biar bisa tidur atau biar nggak gabut aja kalau malam-malam. Ada yang udah jawab nih di live TikToknya kita. Ada caranya nonton podcast yang asik. Wow, give me some podcast recommendation. Karena emang banyak banget ya. Sekarang tuh, wah, banyak sih pilihannya. Itu menjadi salah satu cara yang bagus sih. Atau nonton yang lain, nonton film mungkin, or anything else. Feel free, langsung aja coba lo kasih tahu jawaban lo apa. Karena gue masih bakal nemenin lo sampai jam 9, only on GMHR.
2: Your Morning Companion, GMHR.

0: This is Rocky Life, your number one lifestyle and entertainment media. BTS with Swim, one of the song that has been requested on our WhatsApp. Tadi dari Novita yang pengen diputerin lagunya BTS Swim, yang dari kemarin kayaknya lagi demen banget sama BTS ya. Itu udah aku puterin, okay? Dan yang lain juga masih ditungguin ya. Kalau mau request lagu apa, mau lagu apa-apa bebas, feel free. Yang penting tadi syaratnya cuma satu, kalau di gue gampang aja. Yang penting lagunya enak. Sambil jawab pertanyaan juga, topik hari ini yaitu kalau susah tidur biasanya ngapain biar bisa tidur. Dan ini ada yang udah jawab-jawab lagi di live TikTok kita. Dan boleh banget lo join live TikTok kita, kita ngobrol-ngobrol. We're having fun on our life. Dan ada Jojo nih katanya, by the way, menjawab pertanyaan kalau susah tidur, gue play suara hujan 10 jam dari YouTube. Oh sama, kayak produser gue. Sama kayak Salsa. Lo yang mana? Lo yang live tadi gak? Ada gak yang kayak, oh ini, yang ini suara hujannya. Ada gak yang kayak, aduh suara hujan yang ini kurang enak nih gitu. Gak ada ya?
1: Tapi yang asli yang kayak air gitu, yang air yang...
0: Oh, oke. Lo ada preferensi gak? Gue suara hujan prefernya yang ada petirnya gitu.
1: Enggak.
0: Oh enggak, kan ada tadi gue cari itu. Ada yang ada petirnya ya. Tuh, kalau si Jojo pokoknya suara hujan badai yang ada petirnya. Agak ngeri ya, kebetulan ya. Itu kayaknya gue malah agak-agak takut deh kalau.
1: Gue mimpi.
0: Nah iya, iya. Bang, ada info loker penyiar gak? Ini kurang tahu ya. Kalau itu tanyain sama HRD ya. Karena saya adalah penyiarnya, jadi kurang tahu nih kebetulan. Mohon maaf sebelumnya. Halo bang, mulai request dari SVL Official. Boleh, boleh banget, feel free. Langsung aja request, dan ini next up bakal banyak lagu-lagu yang bakal gue puterin. Di request juga, dan no one knows. Tadi ada lagu Keljo, Cinta dan Candu dan lain-lain. Dan masih bakal gue puterin, karena gue juga masih bakal nemenin lo. We're gonna have a lot of fun today until 9 a.m. today on GMHR.

Rock Your Day with Rocky Life, where everyone can be a rock star. Justin Bieber with Love Yourself. Ini satu lagu yang ditulisnya sebenarnya sama penyanyi yang baru-baru ini agak-agak bikin kontroversial ya. Jadi banyak yang tidak menjadi fansnya, yaitu Ed Sheeran yang nulis nih lagunya ya. Yang sebenarnya katanya ada yang bilang lirik aslinya bukan Love Yourself. Jadi love itu harusnya depannya F. Something ya. Ya gitulah. Dan ini ada, kalau dari WhatsApp kita lihat lagi ya, yang udah ngejawab dan udah ngobrol-ngobrol, ada dari Novita. So thanks Kak Danar. Oh tadi udah aku puterin lagunya ya, BTS yang Swim. Kira-kira kapan ya kakak siaran siangnya? Insyaallah mau kirimin paket Starbucks deh, traktiran dari aku. Ah, oh, thank you so much. Aku siaran siang kapan ya? Ini udah mau habis bulan ini. Bulan depan harusnya ada. Sebagai tandanya terima kasih sering dibacain dan diputerin lagu-lagunya. Ah, it's my pleasure, Novita. Kamu udah stay dan sering request-request, ngirimin jawaban-jawaban topiknya. Aku yang terima kasih loh. Nggak usah repot-repot. Tapi kalau mau repot, boleh ada produser saya juga, jadi dua. Canda ya, canda Novita ya. Boleh gabung live TikTok kita lagi. Dan ini banyak yang masih ngobrol-ngobrol di sini ya. Tadi kita request-request lagu yang pengen diputerin tuh. Chasing Cars, No Patrol. Ada yang jawab, kalau misalnya nggak bisa tidur, susah biasanya ngapain biar bisa tidur? Scroll chat lama bareng dia, Kak, kalau nggak bisa tidur. Ah, aduh. Konsepnya kita mengusahakan biar tidur, bukan biar nangis. Coba konsepnya kayaknya agak beda. Kita samain, satuin visi misi dulu ya. Oke, makasih Kak udah di play. Sama-sama Rania. Nanti ceritain ya. Sesekali nanyain, jangan gimana kabarnya aja, tapi nanyain gimana udah dapet pacar belum gitu. Oh iya, Glenka, thank you udah join. Gimana udah dapet pacar belum? Kalau belum mau kita cariin, mau kita jodohin di sini. Dan buat yang lain juga masih gue tungguin ya. Ini kira-kira jawaban dari topik hari ini tuh apa? Karena gue tadi masih nanyain, kalau misalnya lo susah tidur, kira-kira apa yang akan lo lakukan supaya bisa tidur, atau mungkin supaya ya membunuh waktu aja, killing time aja gitu ya, rockstars. Dan ini coba ada di WhatsApp-nya kita. Ada lagi tuh dari Lana. Kalau gue biasanya bikin skenario di dalam kepala yang bikin bahagia aja, terus ubah posisi tidur gue. Oi, ini bisa juga sih ya. Jadi kayak emang dibilang daydreaming, bukan daydreaming sih karena udah night ya. Jadi emang menghayal aja, ubah posisi tidur. Oh, ubah posisi tidur yang tadinya telentang jadi telen obeng. Kan tadinya telentang ya. Telentang ya susah dong tidurnya. Telen obeng kita ganti ya. Ada juga dari Rama. Gua kalau susah tidur biasanya dengerin musik instrumental kayak Aku Tenang dari 420. Bah. Oh, ini tadi jawabannya sama kayak Galzi yang ada live, yang di live TikTok kita ya. Dengerin lagu-lagu yang chill, yang enak. Oh, ada Aisyah Jelita juga. Kalau susah tidur, dia squat atau plank atau minum jasmine tea. Aduh. Agak, oh pokoknya berarti basically ngelakuin physical activity biar capek aja kali ya. Jadi biar capek, biar lebih gampang tidur. Tapi itu ada benernya. Kalau gak salah tuh ada penelitian juga deh. Jadi kayak ya semakin lo capek ya tidurnya kan semakin pulas dan enak. Makanya direkomendasiin lo olahraga. Ya olahraga simpel aja, bukan olahraga yang berat banget sebelum tidur. Ya main futsal. Gak ya, agak ribet kalau itu. Kalau kata Stephen Paulinus, kalau susah tidur, biasanya ngapain? Kalau susah tidur, kata susahnya dihilangin, jadi bisa tidur. Stephen, jujur, jujur daripada aku pusing dengerin jawaban kamu, mending aku langsung puterin nih. Ada satu lagu dari Sal Priadi, Wait, Kita Usahakan Rumah Itu, only on GMHR.

salah satu musisi Indonesia yang gue suka banget, 88 Rising. Ini adalah lagu yang judulnya sama kayak judul albumnya, karena ini adalah judulnya, albumnya adalah Tear ya. Ini yang ngebahas tentang penyesalan dan cinta yang belum selesai ya. Enggak tahu apakah ini buat mantannya atau ini adalah cerita fiksi atau siapa, enggak tahu ya. Yang penting kita doakan aja semoga dia nextnya untuk kisah romantisnya tetap semakin

lebih baik lagi ya. Karena kan seperti yang kita tahu, Rockstars baru-baru ini digosipin sama Esther Nonne, yang kita gak tahu kenyataannya bener apa enggak. Cuma mereka dan keluarganya dan teman-temannya, dan banyak sih yang tahu, cuma kita gak tahu. Tapi ini adalah salah satu lagu terakhir yang bakal gue puterin di pagi-pagi ini, cause this is almost 9 AM. So that means it's time for me to say goodbye. Ini sambil gue bacain yang beberapa yang terakhir kali ya. Karena topik hari ini tadi adalah kalau susah tidur biasanya ngapain biar bisa tidur. Ada yang jawab lagi, biasanya padel dulu jam 7 sampai jam 9 biar jam 10-nya tidur. Tapi banyak sih yang bilang kayak gitu ya. Jadi aktivitas fisik, jadi langsung ini nih, ngantuk gitu kan, langsung gampang tidur. Terus ada juga nih di WhatsApp, gue bacain terakhir deh, dari Novita ya. Novita yang lain, Novita Gadro, katanya ini bukan aku ya, tapi anak aku. Dia punya shortcut kalau susah tidur, cari ASMR di TikTok itu loh kak. ASMR cepet tidur. Oh ada ya kayak gitu. Jadi yang ASMR kayak ini juga, suara-suara hujan gitu-gitu juga atau enggak? Wow, ada aja zaman sekarang ya. Banyak caranya ya. Pokoknya yang penting, carilah cara lo yang kalau misalnya udah berhasil, ya keep doing it. Kalau belum, bisa dicoba mungkin cara-cara yang tadi. Semoga membantu buat lo kalau misalnya ada yang susah tidur. Yang penting bangun juga jangan siang-siang banget. Itu katanya juga mempengaruhi juga dari ahli tidur yang waktu itu pernah datang ke sini. Katanya kalau lo memulai pagi hari dengan bangun pagi dan kena sinar matahari, itu tuh akan otomatis malah ngebantu buat malam-malam. Jadi kalau misalnya lo bangun siang ya akan susah tidur cepat. Kalau bangun pagi kena matahari katanya akan lebih gampang. Jadi emang kita tidur cepat itu dimulai dari kita bangun paginya kayak gimana gitu. Dan gue udah mempraktekan itu, lumayan berhasil sih sebenarnya ya. Kalau bangun pagi kena sinar matahari lebih gampang untuk tidur secara cepat. Dan thank you so much once again gue ucapin buat lo yang udah join live hari ini, udah join game HR hari ini, jawab-jawab topiknya dan request juga. It's been a very fun session today. Dan akhirnya ini sampailah kita di jam 9. Berarti waktunya gue pamit, and I'll see you guys again next week. Happy Friday. Yang wajib Jumatan, jangan lupa Jumatan nanti. Yang mau dengerin lagu-lagu enak, tenang aja, masih bakal banyak lagu enak nemenin hari-hari lo di The Rockin' Life 24/7. And this is our last song for today. Sekalian gue pamit, and once again, stay happy, stay healthy, and have a nice Friday. Danar signing out, bye.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. We play you the song.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: TRL.
3: We play you the song you

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
3: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
2: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
3: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
2: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
3: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition The Icon Edit. Fashion Nation mempertemukan berbagai nama dan perspektif dalam fashion Indonesia. Mulai dari IFDC, Drew, Diba, Vivian Lee, Cita Tenun Indonesia, Art

0: Asi New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashion Nation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
1: Rock and Drive.
2: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rock and life, where everyone can be a rock star. TRL.
3: We play you the song.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya kita akan ngomongin soal film Pengabdi Setan 3 Origin. Ini emang benar syutingnya di Perancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah dancing plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di 2 benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang disyuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau HP lo lowbat, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
0: Rockin' Health.
1: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, Rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat indikatornya kelihatan. Kalau manusia, belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rock and life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song you sing.

Gue pengen menanyakan satu hal. Mungkin yang pagi ini jadi agak-agak telat berangkat ngantor gara-gara udah berdiri di depan lemari baju yang literally penuh sama pakaian-pakaian lo, tapi ujung-ujungnya tetap bilang, duh, kok gue gak punya baju apa-apa sih buat dipakai? Padahal sebenarnya

0: hari itu ya. Yang menarik nih, karena buat banyak perempuan memilih outfit kan bukan cuma soal punya pakaian atau enggak. Kadang kita juga mikirin mau perginya tuh kemana, nanti kira-kira siapa yang bakal ditemuin, mood hari ini tuh lagi pengen tampilnya kayak apa. Iya kan? Itu semua menjadi satu bagian formula pada saat lo mau menentukan hari ini mau pakai baju apa ya. Pengen kelihatan effortless tapi sebenarnya nggak terlalu effortless juga, karena dipikirin benar-benar tuh dari atas sampai bawah padu-padannya kayak gimana. Pengen dress up tapi kadang-kadang juga nggak pengen kelihatan overdress. It's a whole decision making process. Makanya hari ini gue pengen ngajak lo ngobrolin satu struggle yang mungkin familiar banget sama kita semua, terutama cewek-cewek di luar sana ya. The I have nothing to wear syndrome. Of course, bakalan kita lihat dari sisi astrologi juga, because maybe sometimes the problem is not your wardrobe, maybe it's your zodiac. Jangan kemana-mana ya, kita akan bahas abis ini cuma di Powder Room.
1: Hold on tight. Powder Room will be right back after this.

0: Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi. Tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
1: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2020.

0: Indonesia. 2 hingga 4 Oktober 2026 di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di artjakarta.com.
1: Your daily dose of music,
2: lifestyle, and entertainment. CRM. The Rockin' Life.

0: your cheeks tight because Powder Room is back. Is back.
1: Rock your day with the Rockin' Life where everyone can be a rock star. Yes, masih ditemenin sama Dewi Hanafi di Powder Room. Minggu ini masih gantiin Farah Zani ya, nemenin lo ngobrol-ngobrol soal perempuan, soal wanita, everything about women sampai tepat ke jam 1 siang nanti. Sebuah pertanyaan yang selalu mengganggu di pagi hari pada saat lagi mau pilih baju. Rasanya kok gue kayak gak punya apa-apa sih? I have nothing to wear. Ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi astrologi nih, ngomongin antara zodiak dan juga fashion, ada dua signs yang menarik banget buat dibahas, yaitu Leo dan Taurus. Kita mulai dari Leo dulu ya. Yang sering diasosiasikan dengan confidence, self-expression, dan juga personal presence, yang selalu suka menjadi pusat perhatian. Setiap kali Leo masuk ke satu ruangan tuh kayaknya pengen semua orang harus ngelihat ke dia, ya kan? Jadi kalau Leo mau keluar, pilihan outfit itu bisa jadi salah satu cara untuk nunjukin personality mereka, untuk meng-enhance personality mereka. Gak harus selalu heboh atau pakai sesuatu yang super mencolok ya, tapi ada kemungkinan mereka ini biasanya lebih enjoy dengan outfit yang terasa spesial. Untuk mereka tentunya punya statement, ini harus di highlight, di bold, di italic. Punya statement outfitnya, atau pokoknya yang bikin mereka merasa fabulous. Okay, when I feel this, I feel fabulous. When I wear this, I feel fabulous gitu. Misalnya hari ini cuma mau ngopi, tapi tiba-tiba lo kepikiran nih, wait, why not wear that outfit that I've been saving? That's gonna make me look so fab. Ya kan? Karena buat Leo, correct me if I'm wrong, apakah ini tepat sama lo yang berzodiak Leo atau enggak? Kadang-kadang suka berpikir, sometimes there's no such thing as overdress when you are feeling yourself. Ya enggak? Bener enggak? Coba yang Leo boleh absen, langsung WhatsApp ke 0815-1987-6876. Pakai baju apa hari ini? Mau dikirimin fotonya ya? Silahkan DM juga ke Instagram kita, boleh di @therockinlife.jkt. Habis ini kita akan balik bahas yang Taurus. Jangan kemana-mana, stay tuned right here only on Powder Room.
2: Hold on tight. Powder Room will be right back after this.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di Powder Room sampai tepat jam 1 siang. Kalau tadi kita udah ngebahas zodiak Leo saat berhubungan dengan fashion atau milih baju di saat mau pergi di hari itu kayak gimana. Sekarang kita pindah ke Taurus nih, karena Taurus kan juga ruling planetnya tuh Venus ya. Jadi emang ada sisi appreciation terhadap beauty, comfort, dan juga quality dari overall look atau appearance gitu. Nah, kalau Leo mungkin pengen outfit yang bikin mereka kelihatan lebih stand out, lebih ngasih statement lagi. Taurus itu lebih tertarik sama sesuatu yang looks good dan juga feels good. Jadi feels good-nya juga harus penting nih. Biasanya mungkin Taurus itu lebih down to earth. Apakah dikarenakan mereka juga elemennya earth gitu ya? Dan biasanya nih orang-orang Taurus sebenarnya bisa effortlessly look good gitu. Pakai baju apa bisa tetap kelihatan stylish. Mau enggak peduli mereknya atau harganya berapa, tapi saat Taurus yang make somehow tuh kelihatan benar-benar put together dan everything looks good. Baju bagus, bahannya nyaman, potongannya flattering, pokoknya bisa dipakai lebih dari satu occasion. Itu kira-kira persyaratan yang harus dimiliki sama seorang Taurus yang lagi milih baju. Jadi kalau Taurus sudah nemu satu outfit yang pas banget nih, mereka gak akan pusing-pusing harus selalu nyari yang baru. Because why fix what is not broken, ya kan? Bisa aja mereka udah punya satu jeans favorit, satu tas andalan, go to handbag, atau satu outfit yang akhirnya terus diulang-ulang dipakai, di-repeat lagi karena emang udah paling nyaman dan udah paling cocok. Nah tapi nih, kalau dua zodiak ini antara Leo dan Taurus sama-sama punya lemari yang penuh baju, menurut lo, siapa yang lebih mungkin akan tetap bilang, I have nothing to wear?
2: Hold on tight. Powder Room will be right back after this.

0: suka jadi pusat perhatian, ya kan? Dan juga Taurus yang emang somehow selalu tampil stylish dimanapun dan juga kapanpun. Tapi kalau kita ngelihat lebih jauh lagi nih soal I have nothing to wear syndrome, kadang-kadang kan lo suka mikir juga gak sih rockstars? Iya ya, kenapa ya? Padahal kalau dilihat-lihat tuh lemari pakaian gue isinya memang udah banyak gitu. Baju gue tuh punya banyak. Tapi kenapa suka kita tetap suka ngerasa gak ada yang bisa dipakai di hari itu? Selalu takes a long time to decide what to wear on that day, ya kan? Well, sometimes it's not really about the clothes. Bisa jadi karena kita juga lagi gak merasa nyaman mungkin sama tubuh kita di hari itu. Lagi ngerasa, apalagi misalnya when you're on your period, you feel bloated, you feel like your skin is not as good. Kayaknya lo ngerasa, duh, gak ada yang bener sama tampilan gue hari ini. Atau mungkin memang moodnya lagi berbeda, ya kan? Dan kadang-kadang kita juga suka kayak gini nih, rockstar, terlalu fokus sama nantinya gimana orang lain ngelihat kita. Sampai akhirnya milih baju yang harusnya fun, malah jadi sesuatu yang bikin capek, bikin kepikiran, feels like a work. Padahal fashion juga bisa jadi cara buat mengekspresikan diri, ya kan? Dan selalu menjadi cara untuk mengekspresikan diri sebenarnya. Ada hari-hari dimana kita pengen dress up and feel a bit more feminine, yeah, like a girly girl. Tapi ada hari-hari dimana juga kita tampilannya pengen santai aja, pengen cuek aja, oversized shirt, jeans, sneakers, and that's it, gitu kan. And both definitely are okay. Karena outfit yang bagus kan bukan selalu yang paling trendy ataupun yang paling mahal, bener gak? Sometimes it's simply the one that makes you feel comfortable, confident, and most like yourself. Menurut gue itu paling penting. Saat lo bisa pakai baju dan lo ngerasa ini emang gue banget, dan akhirnya lo juga jadi pede makainya, dan percaya deh, menurut gue itu beneran akan terpancar keluarnya, beneran lo juga akan kelihatan kece, kelihatan oke. Jadi cewek-cewek, girls, kalau hari ini lo merasa nggak punya baju buat dipakai, maybe you don't need a new wardrobe, maybe you just need to stop putting so much pressure on yourself to look pretty every single day, alright? Sometimes being ugly, not as pretty as every day, gitu, itu juga gak apa-apa banget ya. Be kinder to yourself, okay? Di jam kedua nanti kita bakal switch things up a little bit. Kita akan buka The Girl Scout. Apaan itu? Nah, makanya jangan kemana-mana, dengerin terus Powder Room cuma di The Rockin' Life.
1: Hold on tight. Powder Room will be right back after this.

0: have your cheeks tight because Powder Room is back.
1: Rock Your Day with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. The Girl Scout is here on Powder Room with me, Dewi Hanafi, all the way up till 1 PM. Seperti tadi sudah gue janjikan, update terbaru dari Taylor Swift yang akhirnya balik lagi nih setelah sebelumnya udah sempat bikin fans penasaran ya lewat beberapa teaser. Kali ini Taylor Swift akhirnya merilis single terbaru, Patient Zero. Dan gak cuma ngerilis satu versi lagu, tapi Taylor juga nyiapin 3 collectible CD editions, versi standar, akustik, dan juga piano version. Udah kayak ini ya, K-pop girl group atau boy group kalau ngeluarin album baru, versinya bermacam-macam. Tapi ini sebenarnya Swifties juga udah ngelihat clues dari jauh-jauh hari. Salah satunya dari perubahan kecil di bio Instagramnya Taylor, ketika huruf O-nya itu diganti jadi angka 0. Mulai dari tulisan show business yang pakai huruf O berubah jadi show business tapi pakai angka 0. And then the timing of this release is also very interesting, karena tanggal 27 nanti Taylor Swift tuh akan menerima penghargaan perdana Artist Director Honors di MTV Video Music Awards 2026. So, is this the another beginning of a new era of Taylor Swift? Atau menurut lo justru ada kejutan-kejutan lain lagi yang sedang disiapin? Gue rasa sih pasti masih ada kejutan lainnya ya. Don't go anywhere. We'll be right back on Powder Room.
2: Hold on tight. Powder

siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora. You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: physical and see if you would touch me.
1: Puff your cheeks tight, because Powder Room is back. Is back.
2: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi di Powder Room sampai tepat jam 1 siang, and we're back on the Girl Scout. Update selanjutnya dari another cool girl, adalah Lisa. Because she is stepping into the world of smart glasses rockstar setelah berkolaborasi sama berbagai brand, sampai PlayStation juga sempat collab kemarin ya kan. Kali ini Lisa Manoban, Lalisa, resmi berkolaborasi sama Meta untuk menghadirkan koleksi kacamatanya sendiri. Kebayang sih bakal sekeren apa ya. Jadi ini Meta memperkenalkan koleksi terbarunya bernama Meta Glasses by Lisa. Dan tentunya desainnya juga dibuat dengan personal touches yang dekat banget sama dunia Lisa. Dimana koleksi ini bakalan hadir dalam dua model, yaitu Meta Adventurer Lisa Edition dengan frame berwarna moonlit sky, lalu ada Meta Capri Lisa Edition dengan bentuk cat eye berwarna eclipse. I think it's gonna be so pretty. Ya, untuk koleksi Lisa ini harganya nanti akan dimulai dari $399. Gimana, tertarik untuk beli? Would you wear a pair of smart glasses designed by Lisa? Mungkin nanti ada tulisannya Sawadika ya. I can't wait to see this coming to life. Kita tungguin aja ya, rockstars.
3: Hold on tight.

0: your cheeks tight because Powder Room is back. It's back.
1: This is the Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Powder Room with Dewi Hanafi all the way up till 1 p.m. Another thing from the Girl Scout, just in case lo kelewat sama berita yang satu ini. Jhené Aiko is finally back with a new album after 6 years. Yes, yang udah nungguin lama banget untuk mendengarkan materi-materi baru dari Jhené Aiko. Setelah terakhir tuh dia rilis album Chilombo di tahun 2020 ya. Sekarang udah bisa kita sambut lagi nih Rockstars dengan proyek terbarunya berjudul West Side Whimsy. Dan ini akan jadi full length album pertamanya dalam 6 tahun belakangan. So this is a pretty big comeback for R&B fans. Apalagi Jhené Aiko gak ngerjain proyek ini sendirian. Dia juga menghadirkan sejumlah nama-nama besar dari scene musik West Coast, termasuk Kendrick Lamar, Absol, Tyga, dan juga Larry June. It's gonna be big. If you're into smooth R&B, poetic lyrics, and music that feels like a late night drive through California, I think this might be an album to add to your playlist. Coming from Jhené Aiko.
0: Hold on tight. Powder Room will be right back after this.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih inget gak? Di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi ingat siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song.

0: siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026 ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi. Tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Wiki Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
2: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2026.

online guilty pleasure you love. We give what you want.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun. Buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah.
3: Iya. Jadi harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: We play you the song you sing.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: TRL. We play you the song you

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditarik.

0: AC New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashion Nation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City. Bank SMBC Indonesia and BNI present Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary Indonesia Tour. One iconic voice to unforgettable destinations. Andrea Bocelli kembali ke tanah air lewat Romanza 30th Anniversary World Tour. Yang spesial, akan ada dua pertunjukan di Indonesia, 31 Oktober di Borobudur Magelang, yang akan mempertemukan pertunjukan musik kelas dunia dengan kekayaan budaya Indonesia. Lalu di tanggal 3 November, giliran G-Expo Kemayoran Jakarta menjadi penutup Indonesia Tour dengan kemegahan pagelaran maestro kelas dunia. Dua pertunjukan ini akan jadi satu-satunya penampilan publik Andrea Bocelli di Asia Tenggara di tahun 2026 ini. So, reserve your story at tiket.com and be part of the night you'll tell for years.
1: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini, artinya kita akan ngomongin soal film. Pengabdi Setan 3 Origin ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah dancing plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di 2 benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang disyuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Indonesia. 2 hingga 4 Oktober 2026 di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di artjakarta.com.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang

0: Bekasi New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashionation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
1: Rock and Drive.
2: Anton Pradana balik lagi di Rockin' Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo, yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
3: TRL. We play you the song you sing.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak? Di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. We play you the song.

jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung. Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol

0: atau iya buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan, tapi jangan berlebihan karena too much nggak sih kalian?
1: Iya.
0: Terus lebih appreciate cowok lucu.
1: Kenapa?
0: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
2: Men, terima kasih.
3: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.

Rock Your Day with Rock, Hit Life, Where Everyone Can Be Rockstar. Adele, Set Fire to the Rain. Masih barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 7 nanti di Drive and Jive Rockstars. Mana suaranya yang habis gajian? Boleh dong, kita cari yang happy-happy malam hari ini Rockstars. Pergi kemana kita hari ini? By the way, ini kalau nggak salah ya, kalau misalnya gue ada yang salah, coba tolong dibenerin. Ini gue lihat di Instagram, apakah benar hari ini adalah hari jadinya Bandung Rockstars ke-216? Tapi harusnya benar sih. Selamat hari jadi Kota Bandung ya, ke-216 di tanggal 25 September 2026. Ke Bandung kali ya Rockstars. Aduh, teteh. Udah gak sabar. Ya elah AA. Mas-mas Jawa, Jawa Timur sok-sok AA. Si pantes. Tapi gak apa-apa ya kan. Alkulturasi budaya. Bener ya gak sih Rockstars? Boleh kali kita hari ini malam ini ke Bandung. Rame nih kayaknya. Kalau gak sebagai orang yang punya privilege bisa gak bekerja di weekdays, Minggu ke Senin oke sih ya kan. Orang-orang Minggu balik ke Jakarta, go ke Bandung. Menarik Rockstars. Dan sembari juga buat lo yang mungkin punya rencana malam hari ini untuk pergi ke Bandung, gue temenin lah dengan lagu-lagu enak yang udah gue siapin nih buat lo. Pemanasan dulu Rockstars sebelum partinya di Bandung. Rockabye, Clean Bandit sudah siap untuk menemani Rockstar.

0: Nona Star. Ditemani juga dengan wanita-wanita cantik. Coba, malam hari ini mana nih? Perempuan cantik mana yang akan jadi teman lo untuk makan malam Rockstars? Menghabiskan akhir pekan di saat amunisi masih banyak nih. Sabrina Carpenter, Nonsense, ini juga siap untuk menemani lo Rockstars. Tapi sebelum mendengarkan 3 lagu tadi, ya, yeah, akan gue putarkan satu lagu nih datangnya dari Mbak Jennifer Lopez with Get Right. So enjoy barengan gue terus Anton Pradana di Drive and Jive, sekaligus buat yang mau request boleh banget nih. Ya di 0815-1986876 silahkan, sok atuh.
1: Guess who? J to the low.

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRM, The Rockin' Life.

Rockabye, Clean Bandit. Baru saja lo dengarkan Rockstars, masih di Drive and Jive barengan gue Anton Pradana. Gue mau nyapa-nyapa dulu nih buat yang lagi mendengarkan The Rockin' Life Drive and Jive sore hari ini. Sudah ada Novita. Hai, selamat sore juga Novita. Katanya baru prepare nih, mau menikmati suasana jelang malam Sabtu weekend. Okay. Akan gue temenin ya Novita. By the way, dia mau request lagunya Camila Cabello yang Señorita. By the way, lagu yang itu sudah di drop nih. Kalau kamu mau Camila Cabello boleh, tapi yang lain ya. Atau mungkin mau request yang lagu lain, lagunya siapa, boleh banget nih Rockstars. Karena memutarkan lagunya tidak bisa dipaksakan. Karena lagunya sudah gak ada di sini. Tapi ngomongin suatu hal yang dipaksakan Rockstars. Seperti yang kita tahu bahwa memaksakan suatu hal itu tidak pernah baik, ya kan? Terutama memaksakan untuk buang air. Walaupun terdengar kayak ya agak sedikit jorok, tapi ini sebuah informasi yang bagus untuk kesehatan kita semuanya. Jadi, nih ya, ini gue baca dari Instagramnya Pocketive, Pop Active maksud gue ya. Dia bilang ada sebuah informasi yang menjelaskan bahwa ternyata ada seorang perempuan di Hong Kong. Dia ini kehilangan ingatan selama 10 tahun belakangan secara mendadak. Ya, dan penyebabnya adalah dia ini mengedan atau mengejan terlalu berlebihan di kamar mandi untuk buang air besar Rockstars. Akhirnya tiba-tiba dia mengalami yang namanya kehilangan ingatan sementara. Jadi keluarganya ini ya tiba-tiba sadar kalau ternyata salah satu anaknya ini tiba-tiba kehilangan ingatan selama sekitar kurang lebih 10 tahun. Jadi langsunglah begitu sadar dibawa ke rumah sakit Rockstars. Begitu dicek, hasil pemeriksaannya bilang kalau ternyata gak ada kelainan pada fungsi otaknya. Tapi menurut laporan dari neurolog ya, kondisi ini ternyata disebut sebagai transient global amnesia, yaitu episode kehilangan ingatan yang berlangsung sementara. Tapi selama 8 jam kemudian ingatannya dilaporkan katanya udah kembali lagi. Ya walaupun sebetulnya dia gak bisa ingat nih apa yang terjadi waktu pas dia amnesia sebelumnya. Tapi kalau kata dokter Peng Jiazong yang menangani, kejadian ini disebut sebagai amnesia global sementara. Tuh, apakah ada yang suka amnesia sementara karena ngeden? Jangan kebanyakan ngeden Rockstars. Tapi kebiasaan di hari Jumat itu banyak orang yang amnesia mungkin cuma 10 jam gak sampai 1 hari. Kenapa? Biasanya terjadi di tempat gemerlap. Berangkat sama siapa? Bangunnya di mana? Lupa.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: TRL. We play you the song.

Rock your day with the rockin' life, but everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 7 nanti di Drive and Jive Rockstars. Novita, halo. Dia bilang, tadi kan request ya Kamil KB, terus dia bilang katanya dia request lagu apapun, yang penting ceria, happy seperti hari ini, seperti hati ini yang katanya lagi berbunga-bunga karena sebentar lagi akan ada suatu kejutan. Is, dari siapa ya, dia rahasia. Nah, buat Rockstars juga yang lagi mendengarkan via aplikasi streaming atau mungkin mendengarkan lewat radio juga di mobil, hai, selamat sore, gimana perasaan lo hari ini? Sudahkah ada rencana untuk mungkin makan malam di mana, makan bersama siapa? Buat lo balik lagi, sekali lagi gue ingatkan ya, bukan gue ingatkan sih, gue kasih tahu ya, kalau mau request lagu boleh banget. Gue lagi open request nih Rockstars, biar lo enjoy. Ya karena biasalah Jakarta, gak mungkin lo bisa kenceng-kencengan Rockstars. Lagian buat apa kenceng-kencengan? Lo bukan pembalap F1. Percuma lo memodif kayak gimana juga gak kepake itu mobil, ya kan? Mending pakai mobil listrik kalau kata gue. Membeli yang murah-murah, yang penting hemat. Kecuali lo Max Verstappen, beda lagi. Yang mobilnya nih habis di... ini Rockstars, habis dimodif lagi, habis di upgrade. Ya, jadi Red Bull Team ini baru aja mengupgrade mobilnya di Baku Grand Prix ini Rockstars. Jadi ada beberapa yang memang mereka ini upgrade. Yang pertama adalah mereka ngerubah nih geometri sidepodnya mereka, dan ini memang menambahkan efek downwashnya juga dan membuka ruang lebih besar di area cockbattle-nya. Terus juga ya, mereka ngerombak nih area underfloor-nya mereka. Jadi kelihatan juga kalau ngeliat dari gambarnya nih, ada lekukan bodi samping di sidepod-nya juga yang berubah, dan akhirnya ini berpengaruh di area pinggir floor-nya juga, jadi lebih kebuka. Jadi untuk aliran udaranya jadi lebih optimal ke belakang. Dan ini ternyata berimbas sangat baik ya, efeknya bagus banget Rockstars. Terbukti di free practice yang ketiga, Max Verstappen jadi yang tercepat, fastest dia. Jadi dia dapat waktu itu di 1 menit 43 detik 9,992. Tuh, gila, emang yang namanya perubahan, walaupun dia sadar sebetulnya tahun ini tidak akan mendapatkan gelar juara dunia, usaha itu penting Rockstars. Jadi pertanyaannya adalah buat lo semuanya, siapakah yang akan lo pilih? Apakah orang yang kaya raya atau orang yang selalu berusaha bagaimanapun caranya untuk membahagiakan lo Rockstars?

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be rockstar. Drive and Jive masuk di jam 6 sore, rockstars. Ada sebuah kata-kata yang bagus banget yang gue ambil. Ya, ini dari Vocative, rockstars. Dewasa itu ketika belum gajian, tapi kita bisa langsung tahu berapa sisa gaji yang kita punya. Setuju atau setuju banget nih? Yang namanya gaji itu cuma numpang lewat. Datang sebentar, transit. Ya kan, tabungan itu cuma rest area, jarang ada yang bertahan lama. Ya kan, kalau ada lama bentar ya mungkin lagi belanja di dalam gitu kan. Belum dikeluarin aja itu gak akan bertahan lama, ya gak? Jadi buat lo yang pastinya menantikan duit gaji atau mungkin yang sudah gajian, silakan dinikmatin. Tapi jangan kalap. Tapi yang pasti gak akan kalap kalau misal lo request di The Rockin' Life barengan gue Anton Pradana di 0815-1987-6876. Dan sudah ada Novita nih. Gue akan putarkan lagunya, requestannya Camila Cabello with Havana. So enjoy terus barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 7 nanti.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

Rock your day with the rockin' life, where everyone can be rockstar. Jennifer Lopez and David Guetta, Save Me Tonight. Selamatkan malam hari ini, rockstars. Aku akan menyelamatkanmu maksudnya ya, dengan lagu-lagu enak yang sudah gue persiapkan. Tenang, buat lo mungkin ya yang mukanya udah makin kusut, makin kisut karena kebanyakan kerja di kantor. Sekarang itu ada fenomena yang namanya ya muka office aging rockstars. Ini adalah sebuah fenomena di mana muka lo kusam dan cepet tua karena terlalu lama di kantor. Udah happy-happy dulu lah ya. Healing tipis-tipis. Tapi sebelum lo bisa melakukan healing tipis-tipis, gue lebih tipisin lagi dengan lagu-lagu enak. Gue spill rockstars. Ini adalah playlist lo dari jam 18 sampai jam 19 ini. Labyrinth, Beneath Your Beautiful. Ini siap untuk menemani lo rockstars. Bisa lo dengarkan kurang lebih ya 3 menitan lagi. Lady Gaga and Bruno Mars, Die With A Smile. Apakah ia bisa tersenyum di saat kita meninggal? Gak tahu ya. Agak serem sih pembahasannya ya. Kita next aja, rockstars. Taylor Swift, Open Light juga siap. Kita pampin-apin, kita bikin enjoy aja malam hari ini. Kita buat lebih ceria lagi, rockstars. Tapi sebelum kita dengarkan 3 lagu tadi, gue akan putarkan satu lagu nih, datangnya dari Rihanna, With Stay, rockstars. Pertanyaannya, apakah lo stay dengan pasangan yang sekarang? Apakah lo akan stay juga bermain api dengan orang yang baru, rockstars?

Rock your day with the rock in life, where everyone can be rockstar. Beneran rockstars, buat lo yang kebanyakan kerja di kantor, kalau ngerasa kayak muka lo tuh lusuh terus, ya memang lagi ada fenomena yang namanya office aging, dimana lo tambah tua di kantor. Simpelnya sih gitu ya, beneran nih rockstars. Jadi ini emang lagi rame banget di China. Emang lagi ada istilah yang satu ini. Karena memang kebanyakan orang yang kerja di kantor mukanya lebih cepat tua. Ya, dan rame banget juga diomongin para pengguna Red Note. Jadi mereka ini ngaku kulitnya kelihatan lebih gelap, kusam gitu kan ya. Matanya juga lebih sering capek, kering. Cuman dalam waktu sebulan setelah mereka mulai bekerja. Jadi keluhannya emang macam-macam, mulai dari efek pencahayaan kantor atau lampunya redup gitu kan ya, udara AC yang kering, sampai sering banget kena asap rokok di ruangan bersama. Dan ada sebuah studi, maksud gue ya rockstars, yang dilakukan sama perempuan di Cina. Mereka menemukan ternyata penggunaan komputer selama 8 jam atau lebih per hari ini berhubungan sama produksi jerawat, kulit sensitif juga. Tapi memang penelitiannya ini nggak bilang ya, nggak membuktikan kalau penggunaan komputer ini memiliki lebih banyak kerutan gitu. Penggunaan komputer maksudnya belum ada yang membuktikan kalau ternyata penggunaan komputer secara berlebihan ini menyebabkan kulit lo jadi berkerut. Jadi artinya kerja kantoran emang lebih berkontribusi nih rockstars, membuat kulit lu jadi kisut, jadi keriput. Ya, yeah. Tapi ya gak secara otomatis, juga semena-mena. Ya, yeah. Di saat lu kerja, lu pasti akan mungkin yang namanya keriput. Jadi pilihannya tuh simple aja rockstars. Lu mau kerja, kulit lu kisut. Apa lu gak kerja, tapi lambung lu yang kisut karena kelaparan.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau HP lo lobet, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
0: Rockin' Health.
1: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, rockstars. Bedanya, kalau handphone lobet indikatornya kelihatan. Kalau manusia, belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star. TRL. We play you the song.

Rock your day with the Rocky Life, where everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 7 nanti, Rockstars. Salah satu tokoh atau orang yang memang punya pengaruh besar di F1 dan juga punya nama harum di F1 adalah seorang Christian Horner, Rockstars. Mantan tim principal Red Bull yang membawa Max Verstappen 4 kali kan ya juara dunia di Red Bull Rockstars. Nah, ada sebuah informasi dari dia yang menarik nih. Seperti yang kita tahu bahwa tim principal ini rata-rata banyak yang punya saham juga di timnya itu. Tapi seorang Horner ini secara terbuka dia ini bilang, kalau misalnya nih gue punya kesempatan untuk berada dan juga menjabat sebagai tim principal Ferrari, ini adalah salah satunya tim, satu-satunya tim yang dia mau jadi tim principal, tapi gak perlu ada saham di sana. Terus dia juga bilang, dia juga memang sangat tertarik untuk bisa menjadi tim principal di Ferrari. Dan juga ya, dia kan juga ngomong ini, apalagi kita melihat bahwa Ferrari ini udah 18 tahun puasa gelar ya. Pokoknya terakhir Kimi Raikkonen kan ya. Itu tahun berapa ya, gue sebenarnya agak lupa. Tapi yang pasti udah lama Ferrari tidak menyandang gelar sebagai world champion. Karena pembalapnya memang banyak banget masalahnya, dari mungkin dari mesinnya, nggak hoki dan lain sebagainya. Sampai dengan sekarang Hamilton juga masuk di Ferrari. Kalau ngeliat improvementnya besar, tapi ya memang belum bisa untuk merebut gelar juara dunia, ya kan? Ditambah lagi, Horner tuh bilang, kayaknya kalau misalnya ada suatu hal yang pengen membawa dia itu ke F1, karena dia punya cita-cita mengacak-ngacak si Toto Wolff gitu loh, Rockstars. Karena katanya dia, semenjak dia gak di F1 itu, Toto Wolff terlalu gampang perjalanan di F1-nya dengan mudahnya menjadi tim yang cukup dominan. Kita lihat juga dari klasemen 1-2 Mercedes, Rockstars. Ya kan? Gak kepegang apalagi yang namanya Kimi Antonelli itu. Oke, kayaknya menarik sih. Christian Horner ada di Ferrari. Apakah dia bisa mengendalikan para anak buahnya di sana? Kita lihat nanti, Rockstars.

Hati-hati di jalan, yang lagi di jalan jangan keburu-buru buat yang mau nonton F1 karena gue mau nonton nih abis ini jam 7 banget. Ya, kualifikasi kita lihat GP Baku. Gimana kah Charles Leclerc? Ya. Biasa, ini kan adalah bisa dibilang treknya dia yang paling baal gue bilang. Kok baal ya? Yang paling apes aja dia kalau di sini mah. Ada aja nabraknya ya kan? Tapi siapapun yang lo dukung Rockstars, pokoknya di F1 kali ini di Baku semoga bisa memberikan hasil yang maksimal. Tapi kalau gue tetap sebagai tifosi yang cukup apa ya, cukup radikal gue. Tifosi radikal. Tapi kemarin gue sempat kesel juga sama si Leclerc. Harusnya sih dia bisa memberikan ruang untuk si Hamilton waktu di Monza tuh ya kan, bisa hasilnya lebih maksimal dibandingkan dia ego di belokan pertama tuh. Tapi ya udah, yang namanya balapan, adrenalin kita kan nggak tahu. Kalau gitu gue Anton Pradana pamit. Have fun Rockstars, happy weekend, happy foya-foya, ya nggak?

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini, artinya kita akan ngomongin soal film. Pengabdi Setan 3 Origin ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah Dancing Plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di dua benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang disyuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star. TRL. We play you the song.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
0: Rock and Drive.
1: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang, ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya. Juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL. We play you the song you

fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition The Icon Era.

0: Tenun Indonesia, Arkea, Elima, Lanivati, Amot Syamsuri Muda, dan masih banyak lagi. Dibuka melalui DRA Runways, Senayan City menghadirkan Mel Ahyar Archipelago dan Toton, kemudian hadir 20 in Style, Converge, Urban Nomad, AC New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashion Nation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City. Bank SMBC Indonesia and BNI present Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary Indonesia Tour. One iconic voice to unforgettable destinations. Andrea Bocelli kembali ke tanah air lewat Romanza 30th Anniversary World Tour. Yang spesial, akan ada dua pertunjukan di Indonesia, 31 Oktober di Borobudur Magelang, yang akan mempertemukan pertunjukan musik kelas dunia dengan kekayaan budaya Indonesia. Lalu di tanggal 3 November, giliran G Expo Kemayoran Jakarta menjadi penutup Indonesia Tour dengan kemegahan pagelaran maestro kelas dunia. Dua pertunjukan ini akan jadi satu-satunya penampilan publik Andrea Bocelli di Asia Tenggara di tahun 2026 ini. So, reserve your story at tiket.com and be part of the night you'll tell for years.
1: This is CRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Let's go! Paranoia, Party at No Limitation on the Rockin' Life Bali, Jakarta, and Bandung. Starting now.
1: Welcome to Paranoia Party and No Limitation at All, live from the Rockin' Life Jakarta and Bali. With me, One MC and DJ Dimas Akira. Dan di sini rockstar seperti biasa, gue bakal nemenin malam Jumat lu yang lagi pengen ini aja, asik-asikan aja gitu. Dan mohon maaf nih, sorry ya rockstar ya, nih suara gue tuh agak mumbling soalnya gue abis cabut gigi. Tapi nggak apa-apa, kita bakal masih asik-asikan bareng, masih party-party bareng. Dan di sini bakal gue bahas party paling panas, musik update dari dancing sampai nightlife culture yang lagi ramai dibicarain. Dan kalau misalnya lagi di jalan, lagi di kamar, atau baru mau OTW party, atau lagi sakit gigi juga kayak gue, nggak apa-apa. Stay right here, turn up the volume and let the beat do the talking, 'cause paranoia is starting in 3, 2.

This is Paranoia, Party and No Limitation at All, live on Rekan Live Jakarta and Bali with me, 1MC and DJ Dimas Akira. And right now, it's time for the first dance scene update. Nah, gue baru sadar misalnya, salah satu cara paling gampang bikin orang langsung heboh itu ternyata bukan ngumumin album baru. Cukup dikasih kode GTA aja itu udah cukup, Rockstar ya. Dikasih cheat kode GTA itu udah cukup. Nah, kemarin beberapa artis besar tiba-tiba upload foto dengan style khas GTA secara hampir bersamaan nih. Kayak upload bareng-bareng. Ada Fred Again, ada Pink Pantress, Travis Scott, Young Lean, sampai Cartel dan Paco Amoroso itu juga ada. Dan sekarang mulai muncul nih spekulasi kalau nanti mereka tuh bakal masuk soundtrack GTA 6 yang baru bakal keluar tahun ini. Belum ada konfirmasi resmi sebenarnya ya, tapi internet tuh udah mulai bongkar-bongkar petunjuknya. Apalagi Fred Again sampai repost salah satu postingan tersebut. Sementara tim Pink Panthers juga ikut upload foto misterius dengan emoji pohon kelapa. Nah, yang bikin masuk akal lagi, GTA ini memang dari dulu terkenal banget sama soundtrack-soundtracknya yang banyak. Orang tuh bahkan nemu lagu baru justru gara-gara dengerin radio di dalam game GTA ini, Rockstar. Jujur gue juga pernah sempat denger lagu bagus di radio GTA 6 ini. Dan GTA 6 ini sendiri bakal balik ke Vice City, setting yang terinspirasi di Miami. Jadi kebayangkan kalau lagi nyetir keliling kota, matahari terik, mobil convertible, terus tiba-tiba lagu Fred Again gitu, lagu Travis Scott, lagu yang artis yang lain gede-gede masuk gitu. Tapi gue rasa yang paling menarik adalah gimana Rockstarnya tuh bukan lu ya, maksudnya Rockstarnya tuh developer game GTA 6 ini, bisa bikin musik jadi bagian dari pengalaman main game mereka. Karena kadang kita tuh gak cuma inget GTA dari misinya, tapi kita tuh bisa inget lagu yang nemenin kita nyolong mobil, kabur dari polisi, terus muter-muter kota padahal misinya tuh belum dikerjain gitu. Dan kalau rumor soundtrack ini benar, kayaknya GTA tuh bukan cuma bakal jadi game yang kita tunggu-tunggu bertahun-tahun, tapi ini bakal jadi alasan kenapa banyak DJ tiba-tiba punya setlist baru.

0: When you go to the disco, stay away from trouble. Put your angers at home. Bare hand rules. Stop violence on the disco. This announcement is brought to you by Paranoia for your safety enjoyment.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th

0: Si te quieres ir así.
1: This is Paranoia, Party at No Limitation at All, live from Rock Life Jakarta and Bali. With me, one MC and DJ Dimas Akira. And right now, it's time for the second dance scene update. Biasa dong, sekarang AI lagi, tapi gak apa-apa. Kali ini ceritanya agak beda nih. Karena yang masuk ke dunia AI bukan cuma startup kecil atau perusahaan teknologi. Nah, Universal Music Group juga mau bikin platform AI musik mereka sendiri. Loh, BTW ya, gak cuma Suno doang. Nah, UMG baru aja ngumumin kerjasama dengan Eleven Labs, perusahaan yang terkenal dengan teknologi AI voice dan voice cloning. Mereka ini lagi mengembangkan platform yang nantinya itu memungkinkan fans buat co-create music, remix, dan karya baru menggunakan katalog musik UMG yang udah dilisensikan gitu. Jadi nggak ilegal. Jadi bayangin aja lo suka banget nih sama seorang artis dari UMG. Terus nanti lo bisa ikut bikin versi baru dari musik mereka menggunakan AI gitu. Dan UMG ini bilang platform ini bakal dibangun dengan partisipasi artis, supaya artis dan songwriter juga ikut menikmati value yang dihasilkan. Nah, menariknya UMG sendiri selama ini juga terlibat dalam berbagai persoalan hukum soal AI. Mereka tuh pernah menggugat perusahaan AI karena menggunakan katalog musik tanpa izin mereka. Sementara sekarang mereka justru bikin layanan AI sendiri dengan musik yang sudah dilisensikan gitu. Mungkin ya, ini memang arah industri kedepannya ya, Rockstar, menurut gue. Bukan manusia lawan AI, tapi manusia yang menentukan bagaimana AI ini dipakai. Bukan AI yang pakai manusia gitu. Karena teknologi kayak gini kayaknya udah nggak mungkin dihindari gitu. Semakin perkembangan zaman ya kan. Yang penting sekarang tuh bukan cuma siapa yang punya AI paling canggih, tapi siapa yang akhirnya tetap punya kontrol atas musiknya.

fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

0: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
1: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
0: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
1: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok, karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
0: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
1: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition The Icon Edit. Fashion Nation mempertemukan berbagai nama dan perspektif dalam fashion Indonesia. Mulai dari IFDC, Drew, Diba, Vivian Lee, Cita Tenun Indonesia, Art

0: Mixer101.com.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau HP lo lowbat, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
1: Rockin' Health.
2: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat, indikatornya kelihatan. Kalau manusia, belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
3: We play you the song.

fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

You're exactly where you need to be. This is TRL

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
2: Ngomong, dimomong.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
2: Men, terima kasih sudah ada di Sarah Marco.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. We play you the song you

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angka. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angka di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngka untuk tahu update-nya.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
0: Rock and Drive.
1: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rock and life, where everyone can be a rock star. TRL. We play you the song.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya kita akan ngomongin soal film Pengabdi Setan 3 Origin. Ini emang benar syutingnya di Perancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah dancing plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama satu minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di dua benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang disyuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song you sing.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star. TRL. We play you the song.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe.

0: Bank SMBC Indonesia and BNI present Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary Indonesia Tour. One iconic voice to unforgettable destinations. Andrea Bocelli kembali ke tanah air lewat Romanza 30th Anniversary World Tour. Yang spesial, akan ada dua pertunjukan di Indonesia, 31 Oktober di Borobudur Magelang, yang akan mempertemukan pertunjukan musik kelas dunia dengan kekayaan budaya Indonesia. Lalu di tanggal 3 November, giliran G-Expo Kemayoran Jakarta menjadi penutup Indonesia Tour dengan kemegahan pagelaran maestro kelas dunia. Dua pertunjukan ini akan jadi satu-satunya penampilan publik Andrea Bocelli di Asia Tenggara di tahun 2026 ini. So, reserve your story at tiket.com and be part of the night you'll tell for years.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
1: Rockin' Style.
2: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.

online guilty pleasure you love. We give what you

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.